Sovramevraya machapamatatana vevramani sikhapatang samadhiyami